Tatamala kubva yoi nyimbo tifendeze inango nyimbo ya kuimbidwa na Norman Shikoti Power, nyimbo yomwe iri kutekenyesa zinji nsiku za umalizira zino, muntu ni muntu ni nyimbo yomwe kulikwense komwe mungbatira mune lekalini kuibva. Tidabva nsiku zapitazi pomuda kubatira kushangara ayai nandi munjira mwensenemu, wene karata kankuni shikompende mazowe mvuze pakasa na pombo msawa apa pa makonje pa kilo metro zoito mafilipa wenseneyo mpaka na muno nyongwe ayai nandi muntu ni muntu ndipo mwe tidaenda kuzumbu munjira mwenseneyo kuyambira shiutayu shifunde maravya mpaka na kumweko kuzumbu nyimbo njimwei muntu ni muntu kuimba kwa Norman Shikoti.

0: Yaito ntitondi ntawi yocheza ndi omvera vathu kumene akupezeka mawa wabwino
1: masibese mayotiria
0: tikulankhula ndi ndani
1: pano mukulalewa na Dorva Silva Siawaja ndimbadzika na Siawaja mayi wangu
0: chifukwa chiyani Siawajayo ndi ntupo ndi chiyani
1: Siawaja ni dzina la avo
0: la gogo anu
1: maona
0: nakati yayi udziyamba wajeratu
1: Siawaja basi kupita kuenda kuenda kuntchito kuda kuchita zina zake maji yako toma Siawaja pala zifambire bwino mayodilia maona chifukwa ungagwira ntchito wakhuta basi au mbaye basile mafambo kwambiri
0: iyayi ukachokanso kuti waja kale wokupatsa chakudya mashuluka
1: maona
0: mumva kuti iyayi tabwerani pano tatereni
1: maona jadidi yangu moyo wangu
0: nde amene wada zindikira zimenezi
1: na ntivole tumachana zindikira akulu akaleo tenepo maona
0: ina Siawaja muli kuti
1: inivano mai ndikusokera pano pa Mazoe Shinyande boma la Shangara lino
0: pa boma la Shangara pa Mazoe pa
1: ya mayo wangu
0: ino musankha nyimbo yanji
1: inivano mundikirambo Norman Sipote yomwe ncheka umwe washoka thano pa imuntu ni muntu
0: Norman ndani?
1: Ya, Norman Sikote, muntu ni muntu.
0: Muntu ndi muntu. Ndikasowa imeneyo.
1: Ya, mungasa imeyo komo basi komo ya Shadrack Tank yapita kale basi basi mundi kambo iliyesi ya mayimiliza.
0: Madimai ndani?
1: Mai Neliza.
0: Neliza.
1: Tata neti mayo wangu.
0: Osati Eliza ai.
1: Nada mai Neliza.
0: Ngwaguta amene.
1: Ni sena basi ni mayo basi wadaluza kale moyo akana abaiba nyimbo zashi za igreja basi ndio nyimbo zizinji kwene kwene. Kwa wadaluza kale moyo nyamuya zainza zinozi. Tinakupeleza mungamusairabu munodikirambo wasi good boy Marina

telefoni dzakaka kuti yai mwana mwake akwanise kulankhula nafe kuti pepani ndicho na yai bwanji osangu chotsa nyimbo zibasi tizimangu lankhula basi obanda nyimbo koma amene padakhazikitsidwa programu imeneyi inali ndicho yasankhani tikuimbireni de tinali sirina sinte ndondomeko.

Masera mumpikisano wakulo mpremiendo padziko lonse lapasi. France ndi Spanya kontrolane kuti apeze kuti akafike mundime wamaliza ndani. Pamene masera amene achitike pakati pa Norway ndi Inglaterra. Lero chamale pene koloko siku uno Argentina ndi Suiza. Tekuti Argentina ndi Switzerland. Mawa mafiro kolomba ndakuja ndi amene anene kuti kodi amene akakontumulene amene pona ngakuti akafike mundimwe tsatira.

0: kamba anditairisa kushimita rikule kuti wa awa tinga chamba mbati bemeni chamba tangwe ndive dzeke pango manungwanga ndimenye Hiroshima alonga kuti doto rwanga kuti ango ndimenye Hiroshima ngabere pepe
1: ngabe
0: ndikira ndi tisudzumire bondo kuyu huku kuntokodzi huku ndava kuti kuna munthu nango mveseri wa chiwiri ndi masiku kuntokodzi
2: ande ande baijo ponoti
0: masiku adidi tidziwani
2: hapano mbukulongana Jeremia kuchokera kuno kunyakatali mandie
0: Jeremia Antonio mbuya Jeremia Antonio tipangeni ntsamana wafala
2: nkhaneneneji kufunikana kupereda libasa kurikaza wanthu wakudzokeradi
0: kwaiko akudzongeka mtundu wanji kati kudzongeka unalonge mwe nyakatali ndi dishidwa kupi
2: guru
0: provinsi ya Manika guru anthu kweko mwati angamebhema mbanje ali kusakazika munsolo akuchita tani
2: kuchita bzinthu bzakuti ndidzolini bulema wana akudzongeka maningi na nkhani ya fojafojayi agoda likafunikana basa lenee likuitikalo liitike mechi na mphamvu pala kuti adhuminiri pang'ono nkhani yakufumalizi wanawo
0: ndiyo mafala anafunemwe kusiya kuna mbuya roda
2: basa yakumberi basi ende kutsogolo pala kuti nkhani za fojafoja zizi zidandikembo pe
0: apo mbuya tipangeni kweko mbuya Jeremia kweko kunyakatali uku kuna aphale na tsikana asabhema maningi mbanje kweko
2: uno mbuya walipodi meji
0: anyazombo a
2: wanyazombo si machove mabhebhe machove
0: amunakulu apitsiye pepe
2: amunakulu wali kubhema basi majimbo wakupita lero ndiyo machove atsapano aya
0: ndakhuta mbuya tili pabodzi mphapo
2: tapo mbuya cho
0: inde mbuya roda mwaivesh ati kunyakatali mprovinsia ya Manika ndishindira guru aphale na tsikana alikorokoro kubhema mbanje
1: ali kuchita migano na shangara
0: shangara amba nzati tinapo bodzi yaniya
1: ndi trafik ndi trafik
0: ndaona mbu munjira ya matrafik shangara alinkati
1: apo pinepi kupangiza kuti ndi njiradi
0: apo ni nkhondo
1: ndi nkhondwa
0: chotimira trafik ndi nkhondo
1: nkhondo ndi nkhondwawo no wamavumbe
0: wabuka Zambia ikana muno na izo na izo na izo na izo chekacheka afika shangara
1: apo chakachidamala chamba chinabukira dziku na chimira Swazi
0: unoyo sachemera Swazi ndabva kuti kuna chamba chinango kuna mbanje nango sachemera Swazi
1: durishi Swazi
0: si mbanje yakasvada taindi
1: ngabe ngabe
0: kuna ntokodzuna lero tangwe anthu azinji akuzungulira nsoro na ensambuno kubhema mbanje
1: alekeni tivetu
0: mbati avesereni paduzi masiku kuntokodzi masiku uyo asati kuntokodzi masiku
3: usiku
0: muli tani mbuya
3: ndidi mwitalimbo pa ijo
0: tidziwani mphapo
3: ive pano ndidi Martino Greya
0: Martino Greya mukulongera kupi
3: ive pano ndikulongera kuno nkondeziseta logo dati ya kolezi pochilipizie dizobe dishude mwadize
0: mbuya Greya tipangeni kodi kweku nsambo kubhema mbanje kuoneka mbo kweku kunkondedzi uko
3: kuno ndingada kuti kuno kuonekadi
0: tifotokozereni mphapo
3: ndinali nkalotine pai ndingalongerepo kuti winango mlango ti kubhemba mbanje atipapasanzeru winango atiyamba pasamphamvu pala kulima gora fatibvunze zimezosiyadidi fatibvumwaimwe kwa mweyaaaatiakutiiyadidi zimwezo kufunama
0: mvunzwanongono
3: ngoneyo si mvunzwangane pano a
0: mbuye Martino Greya.